0: Yeto. Emeng drama aduhan eng druga edrek ya drama e ngidannaki. Yeto den drama as sureng algonduga hituga. E bimol nagi yeto. Neyken algondu Muhammad Qasim hodagen ene yawa akadakkaage. Ena tong script hodi hoda furatam algondu masek kuri EMA. EMA yang film gati. Yeto drama script gati. Nana script algonda devi mane EMA atte me algon mane algonda devi film onlan. Dia mahuri aje dewa faham ke kalau nak diingkar menghadiah kau tu. Mian mian hari deng algoritmu kece. Ayah setu ka mian gidan sejak tu ikut tak film aku.
1: Mian zaman aku leh ni tu.
0: Irad kure via barak gulai ni kerana mes mian. Hama aili ekko gus bad ada kau barak read film aku bawaan. Ingetu. Bahag ke ibu tak kerja dadu kau nak jeh kah dek kami. Irad kure di mana.
2: Aparta, kita ayat mereka dengan memang bahaya ves punang kadai nahadat. Dengan hari beranu beranu kali aku memang hidup kau lagi
1: sulit. Dengan mi filmu ke mi tarin nabala lai Yusuf Shafiu, Yupe, Fatma Tazifa Azu, Ahmad Said, Amnat Noora, Adi Ali Azim fadhama mi eruge ara masyur tarin tak mi castung ke gotuga mi uleni. Mi castu mi filma hove vi kungutaka ballawafta
0: ama komme castu vi naga fonna ni ba ka ga puna roda fitwa mi ha hili naga fonge to den mi sayid homne gi ham sayid er wara fudu ha ka battaru fa fudu he wa ka style an yala honna ti ven e roda naga fonna ni den komme mi ko sama mi he ge roda naga fe ni ham mi ha ka er roda fitwa mi ha ni naga fonge to
1: mi film balaf olimpah ni kunna faraat takun emihunge hituga konka lasaren unotak shuren unnani kamatto gabul koramani
0: ebe bolun miaro innani mi bahaka kiyafa gina be from unnani get ei waga to ki adi radio drama sadu hafa emi ma komme be bolak wes alguno dekhe gotuga ingena film ga bane koi miaro miedo den enna wes mi ebe bolun hinu kuraka surprise film di begin na
1: evara bawane
0: ai evara bawane
1: Then Mihar earned me to me a Wahaka the Nokia couldn't miss me duas colo Ulenekan and Zuan couldn't find a tankole curriga Wahake Vima, tankole curriga befruna, Arduifo, Soedan, Tidaro, and Hama radioing. Ekamaku Adihamanenge couldn't Tibene or Nitane. Mihar then seen me Olympus carrier, Gossikama Varna, Fenna, and Varas Zuan couldn't come up me the way film Balamba. Neto Ekudina Bunelani Cheveto.
0: Eko dita wara gulen film geta ei miharo ge algundu mi film ga masike kura team ki emme fahu ge team geta ei getere ga mi ravi faro ge edit ko fa muwa mi ane emme fahu ge final masike kura mun ge dani den mi ama mahudi ve sinna wa ge film kur ko kan to singa mun ge dani mi ga ma ga gan ka algundu mi film ga masike ko fi rajye ga nam masur huria director ga ga ta geta ei mi ma warang gum mi tu kuram bi fahu ge kudin na ve sama Gulanya kamu dengan algoritmu sunnah ni mah faham ke setai dah film kena biar tu barang masih aku faham ni kita.
1: Mee film ke tiket mih hari ikam fasha faham ini bani mih mahu ke faham kalau tiri juga deh tu.
0: Tiri juga deh
1: premier. Kini tu mih tiket tu hodam.
0: Online kalau dibayar ni kita. Online kalau mih hari zaman ke online zaman mih online kalau tiket tu dibayar. Dengan adi bahagia ke biar pun na tiket nangga bang untuk gua kamu banyak algoritmu yang kehi teri kamu dibayar. Dengan mih hari tiket tu ikam mungkin dani deng. Mee premier net juga barang mad ticket koleng huri mih harang itu. Then, agama then eng huri sota ogas ticket hampu deh barang kavi ke mundani. Then, agama enambara gulubanu ni ya, hamai beberapa seat badah deh ni kita mih zamanu.
1: Then, hama mih ticket ke wahah ke dakkya orang arun hitang arani orang mengge barang gina bayak uti be raj tereg rasuga hama tivehi filmu bala barang bodu audience inge. Kini tu ebe furna mi filmu balam ke fursa tu nane tu, rada suka alu ane pa.
0: Ada miharu es ratto kan note kromong itu ni miharu, mama madi ke gotakang alu orang ini barak kari gah ma, ebe huru diat tu ke kandali farat tu ke, gitu. Hama rajit teri ke samu, baki emuli atol teri ke samu huru yar atik gah, eng alu agotang alu orang ini tibi, adi resort tu ke salu agotang gitu. Filmu ini nane separate tu skopo.
3: Kita
4: nak
3: lihat apa tu? Kita
4: tu siapa kurang sihat kian ni?
3: Boleh baca balik. Kau tu tiba-tiba tu gabul kurang.
4: Anak kita nuan deh ni.

0: Mulan and Mira family dinner kan guys. Family members. Mulan. So like. Panasnya di restoran demi. Tiko tinggal skof apa nama kita kos meal tau gen nani. Awas. Apa buat apa ni? Nego nado. Ane buat. Three. Emme pertama starter. Eya fau main dish. Emme fau dessert. Makin tadi. Doodles. Kocak tu mi.
1: Tisu ek ni.
2: Mi kom film mek hi mana dialoge. Mi soal ke jawab fanuani. PSC me ame doer ko balalan sali show ya. Jawab fanu mek sungadia ki anggar doh ke mendam bar gat sung minute. Kom me hafta ek us kuri ek genda. Balalan sali mi show ke geneste. Kester dialoge. Emme gina soal doh ke jawab rangal kurab ayerika.